siwa mama ira kujuruwa atantantan ten ten ten ten ten ten ten right bro mienga kasafu bro right obinya mili anyamya right mami ahu amya

kazi inapona wadiwa wadiwa mesa ebra beta da kampo metu nyuma se jabiyo ah mira.